0: Ini mana nuk gaya cipti tapan nukin. Ini wakai sam nuki.
1: Drop.
0: Cak iya.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.